anababi, anachi, anailu majabi. Jajar lainnya majabi, nato tin daudi, wanawan chi majamuki. Wanawan pernah inwa anjatamani radio cido nang rajamu 97.0.